Nansanlinge kongi tetsu nali ina kumu kuchu shibe chakzuli naya ki songse ina chachanglo ina piusim tangta nansi ina chakzuli na chubri kongi ngancu lungchi sindo chungzuli la kongi rwa ina lezen jugli ina yu long chungchung shibe songse di ina kuchu naro nas ti na sak gongmun su ngancu lezen ina jugdi ba ina gamini zamindo se za ina kiran ki songse di piuto ma su lezen jugli ina kumu kangla piutri la keda nabe no san lan shibe songse di tetsu shibe linki na ina tolubi ngan sengyu rwa sung ina